0: bagus. Senem.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ya, jam 8, jam 9, sampai jam 9 waktunya untuk puterin lagu pilihan kamu. Tapi sebelum bentar Fikar puterin, Fikar mau kasih tahu kalian dulu untuk informasi. Dan informasi kali ini adalah tentang perkiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG ya. Nah, ada beberapa perkiraan cuaca hari ini. Beberapa provinsi di Sulawesi Selatan udah ada yang berawan, ada yang hujan ringan. Terus ada yang, itu aja sih dua perkiraan hari ini. Dan beberapa kabupaten kota yang diperkirakan bakal berawan hari ini, teman Pro 2, ada Kepulauan Selayar, terus ada Jeneponto, Takalar, Goa, Jentago, Jeneponto, Takalar, Goa, ya, diperkirakan berawan juga. Next, yang berawan lainnya ada Sinjai, terus ada Maros, Pangkajene dan Kepulauan, terus apa lagi ya, Pinrang, Nrekang, Tanah Toraja, terus mana lagi yang berawan ya? Kota Parepare, kota ya itu aja sih. Kota Makassar sendiri juga ternyata hari ini diperkirakan bakal berawan aja, teman Pro 2. Sedangkan beberapa kabupaten kota yang diperkirakan akan hujan ringan ada Kota Palopo, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu sendiri, terus Sidra, Batu Sindereng, Lapang, Wajo juga, Sopeng, Baru, terus Bone juga, itu diperkirakan akan hujan ringan. Termasuk Bulukumba ya, tahun Pro 2, itu yang diperkirakan hujan ringan dan berawan tahun Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Empat lagu terpilih, lagu pilihan kamu tadi yang udah Fikar spill, ada Nona, Royal Blade, ada Vistarot, Jam dari Blackpink, Joe dengan End of the Beginning. Buat kamu yang pengen ikutan ngevote, langsung aja ke Instagram kita @_Makassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: 2 FM Makassar.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pikir walaupun tadi satu lagu terpilih, lagu pilihan kamu yang udah kalian vote ini untuk saat ini yang paling banyak dia nih yang dipilih. Tapi sebelum itu pikir mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan nih, ada Maulana, terus ada Baya, ada Anissa juga yang ikutan lagu ini, ada Wika, ada siapa lagi nama Instagramnya @bocahhangon, terus ada Faiza, ada siapa nih, Igi, ada Chandra, ada Eva yang ikutan lagu ini ternyata Taman Pro 2. Dan mereka milih untuk diputarin lagu dari Fish Tarot, lagu yang katanya menceritakan tentang ketidakpastian masa depan dan pergulatan batin. Lagu ini tuh katanya menggunakan kartu tarot sebagai metafora tentang perjalanan hidup yang penuh teka-teki, dilema emosional, serta perjuangan antara logika yang ingin menyerah dengan perasaan yang menolak untuk berpisah gitu, Teman Pro 2. Ya agak dalam. Walaupun kamu dengar lagunya agak sedikit ugal-ugalan lah ya, lagunya bikin kita nge-up mood. Tapi arti di balik lagu ini tuh emang deep juga gitu, Teman Pro 2 ya. Langsung aja kalau gitu puterin, this is Tarot from Fish.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kan?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Fikar bakal putarin lagi satu lagu terpilih, lagu pilihan kamu. Tapi sebelumnya Fikar mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan. Ada Faril, ada Chandra, ada Tony yang ikutan lagu ini. Terus ada Feby, ada Fadli juga yang ikutan lagu ini ya. Dan mereka milih untuk diputarin lagunya Blackpink, Jump. Ya, oke, langsung aja kalau gitu puterin. This is Jump from Blackpink.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ini. Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 96.8 RRI per 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat siang teman per 2 dimanapun kamu berada. Sejak siang tadi aku nemenin kamu di santai siang. Jadi buat kamu yang mau lagi dengerin-dengerin lagu atur playlist aku di Prado Headlist sampai jam 12 nanti boleh ya. Silakan di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rri_per2makassar. Dan aku tungguin juga di RRI Digital. Jadi kamu make sure download di Play Store App Store kamu karena gratis juga di situ. Krik krik krik krik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku nyapa-nyapa dulu yang udah gabung di Prodo Hairlist ya, masukin lagu-lagu rekasannya. Terima kasih Ikmanur 20, katanya minta lagunya si NPD Sempurnanya Aku, udah aku planningkan. Amal VHR katanya lagi on the way Malino nih kak. Wih, seru banget ya bisa sampai ke Malino. Aku cuma bisa kerja loh, sampai hari Senin sampai bila-bila juga masih kerja. Tapi gak apa-apa, kita berjuangnya atau liburannya beda-beda gitu ya. Si Amal ini request lagunya katanya Bernada Kita Buang Menyenangkan. Semoga menyenangkan ya di sana ya, di Malino-nya. Terus ada ACRL underscore HSN alias Hasan kayaknya ya. Kayaknya nih, kalau kamu, kalau aku salah tolong kamu benerin ya apa HSN-nya. Ini minta lagunya Juicy Lucy Yang Tanggung Jawab, langsung aku planningkan juga. Buat kamu yang pengen juga aku puterin lagunya, masih bisa ya, aku masih punya satu segmen lagi. Jadi kamu gabung aja di 08 11 4 10 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Produ Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah Pro 2 headlistnya tadi udah selesai. Saya aku temenin kamu di Pro 2 apa coba? Aku lupa loh, ngulik ya. Ngomongin kuliner dan UMKM di hari Kamis, berarti ini udah hari Kamis aja gak sih? Kemarin Rabu, hari ini Kamis, bener. Dan karena biasanya kalau bukan liburan itu paling kita ngebahasnya tentang ya hal-hal yang UMKM dan segala macamnya. Nah sekali-sekali kalau misalnya tanggal merah seperti ini, aku pengennya lebih santai aja dan aku milihnya bahas kuliner gitu. Jadi ngulik ya, ngobrolin kuliner dan UMKM. Nah karena aku juga orang Sulawesi Selatan of course, dan Idul Adha, jadi aku gabungin kedua kata itu untuk membuat satu topik yang ternyata cukup menarik ya. Buat kamu yang tidak tahu mau ngolah apa dagingnya, mungkin aku rekomendasikan ini sajian olahan daging yang ada di Sulawesi Selatan, ya kan? Jadi bisa banget membantu kamu untuk mempersempit pilihan-pilihan menu yang kamu pengen masak di selama Idul Adha ini, selama kamu dapat dagingnya kan. Jadi jangan kemana-mana, habis ini aku spill untuk kamu di ngulik kabaran kuliner dan UMKM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi sama aku di Santai Siang, di ngulik ngobrolin kuliner dan UMKM. Beberapa sajian berbahan utama daging yang ada di Sulawesi Selatan. Meskipun banyak yang diantara dari kamu yang tahu, tapi buat kamu yang pendatang mungkin ya kan, nih aku perkenalkan juga sekalian. Jadi yang urutan pertama ada Coto Makassar lah ya. Ini ikonik banget, sup daging sapi yang dimasak dengan rempah-rempah khas yang punya rasa yang gurih banget. Ada beberapa cara ya untuk diolahnya. Bisa nambah air cucian beras, kacang tanah yang sudah digiling halus, atau cuman serai dan lengkuas. Terus daging sapinya bisa kamu gunakan, biasanya jeroannya, hati, limpa, babat, yang bikin teksturnya jadi macem-macem di dalam satu mangkok gitu loh. Dan Coto Makassar juga ini kan lebih sering disajikan sama ketupat gitu ya kan. Jadi pastikan memang pasangannya ya ketupat gitu. Kalau bu rasa menurutku kurang mantap ki, kurang cocok ki, cocok aja tapi kayak kurang jodoh ji begitu. Ya itulah intinya. Iga konro ya. Jadi sebenarnya kalau Indonesianya sup iga ya kan. Ini punya cita rasa yang wah kuat banget, rempahnya juga kaya banget. Bahan utamanya itu iga sapi yang direbus sama ketumbar, lengkuas, jahe, kayu manis. Dan sup ini sering berwarna coklat gelap karena memang ada penggunaan keluwek atau sejenis rempah yang memberikan warna sama rasa khasnya di si konronya itu. Ada juga varian konro bakar di mana biasanya iga sapi ini dibakar setelah direbus dengan bumbu, jadi punya tekstur yang unik dan lebih intens. Nah, konro ini juga bisa disajikan dengan nasi yang hangat, jadi hidangan yang dijamin menyenangkan gitu, mengenyangkan maksud aku ya. Nasi konro ini justru emang cocoknya nasi, bukan burasa, bukan ketupat ya. Jadi makanya aku bilang setiap makanan kuah-kuahnya Makassar yang utamanya daging itu punya pasangannya masing-masing gitu loh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

96,8 dari Produa FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi tentang makan-makanan sajian olahan daging yang ada di Sulawesi Selatan ya. Tapi muslim ini di Makassar sebenarnya. Tapi di Makassar tuh ininya menjadi pusatnya kali ya, karena ya emang Makassar kota besarnya yang ada di sini gitu, di Sulawesi Selatan ya. Palu Basa. Nah, kalau saya Palu Basa enggak terlalu teman Palu, tapi banyak sih orang yang suka memang dengan Palu Basa. Jadi memang mirip sama coto Makassar, tapi dia ada kelapa parut sangrainya. Jadi memang kuahnya lebih kuat kalau diaduk, dan punya rasa yang kaya dan ada manis-manisnya, dan kuahnya lebih kental juga, berwarna kuning kecoklatan. Sama dengan coto Makassar, isiannya juga sesuai selera, biasanya memang macam-macam, dari paru, daging, usus, hati sampai otak gitu. Dan salah satu ciri khasnya si Palu Basa ini adalah ada biasanya orang pakai kuning telur mentah dicampurkan saat musim panas, dan ya bikin enak kuahnya. Nah, saya sebenarnya kalau menurutku Palu Basa tuh agak-agak setengah-setengah, dia kayak mau coto tapi bukan, mau sop sadara tapi bukan gitu ya. Jadi kayak tidak masuk di saya. Sop sadara, kalau tadi itu Palu Basa, sop sadara juga di saya tidak masuk. Tapi banyak orang yang juga suka kok dengan sop sadara ya, apalagi ini kan khasnya pangkep. Dan buat yang belum pernah coba, jadi perpaduannya tuh ada rasa gurih sama pedes. Tekstur putihnya juga bikin bikin kuah si sop sadara ini juga jadinya unik sendiri gitu, karena memang ada telurnya ya kan. Isiannya mirip sama coto dengan Palu Basa, jadi berbagai macam daging-dagingan di dalamnya gitu kan, dan biasanya ada tambahan daging paru gorengnya. Sop sadara juga disajikan dengan nasi putih juga ya, ada perkedelnya juga, telur rebusnya juga bisa, bihun biasanya orang pakai juga di dalam mangkok yang disajikannya. Dan biasanya memang sop sadara lebih sering dipakai sama nasi ya, nggak cocok sama ketupat atau burasa. Terus terakhir deh, topak lada. Ini sebenarnya kayak mirip rendang ya, asal di Sumatera Barat sana, teman-teman di Sumatera Barat. Tapi memang dia punya tekstur sendiri, dia punya rasa gurih dan pedesnya sendiri. Aroma rempahnya juga khas banget, dari cabai, serai, lengkuas yang digunakan. Dan berbeda dengan rendang, proses memasak si topak lada ini memakan waktu yang cukup lama ya kan, ya, rendang juga lama gitu ya. Tapi ini tuh sampai kuahnya bener-bener pekat, sampai dagingnya juga melunak. Dan topak lada ini sering banget disajikan dalam acara hajatan, itu acara-acara apa namanya, acara-acara pengantin, apalagi pokoknya acara-acara bisa akikah dan segala macamnya kan. Nah, bisa nasi hangat, bisa ketupat juga ini kalau topak lada. Jadi bisa yang mana-mana saja, dia cocok-cocok aja gitu ya kan. Dan lebih kaya rasa dan lebih kaya rempah juga. Kalau di Idul Adha di rumahku, kalau selain kondro biasanya jadi menu juga kalau Idul Adha. Coto pasti ya, coto, tapi biasanya aku tambahin bakso karena aku memang suka sekali dengan bakso ya. Jadi coto pun harus pada baksonya. Nah, tapi sama ini nih, daging semur kecap. Waduh, itu pasti sampai habis dagingnya buros itu, hanya itu aja udah enak banget. Aku karena tadi menunya itu, jadi aku pengen pulang deh. Cuman karena tadi dia bilang itu buat sarapan, jadi dia agak buru-buru masaknya, jadi cuman sedikit. Jadi kalau misalnya masaknya dalam jumlah besar deh, boleh deh aku bawa ya untuk teman-teman Pro 2, untuk teman-teman yang ada siaran di Pro 2 juga gitu. Jadi semua makan enak daging ya. Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal update info olahraga untuk kamu di jam 1 sampai jam 2. Tetap temenin aku siaran di Santai Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 1 sampai jam 2 aku bakal temenin kamu di Pro 2 Sport. Jadi akan ada hadir info-info olahraga yang siap banget temenin kita semua ya. Dan aku spill satu-satu. Untuk sementara aku punya hasil Singapura Open 2026, terus aku juga punya Moto 3 di tahun 2026, ada pembalap dari Indonesia juga. Jadi nanti kita satu-satu spill untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 dari Produa FM, teman terbaik kamu. Hasil Singapura dulu nih teman Produa. Singapura Open 2026. Ada ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini menuju babak ke 16 besar. Dan ini juga kepastiannya didapat setelah memang mereka menang atas wakil Taiwan Li Fangqi dan Li Fangjen dalam pertandingan yang berlangsung 3 jam di poin 15-21, 21-17 dan 21-15. Pertemuan mereka dalam babak 32 besar Singapura kemarin juga ini berlangsung di Singapura Indoor Stadium. Dan yes, mudah-mudahan sih ini dari dapat kabar baik ya kan, untuk benar-benar bisa juara di Singapura Open 2025. Mudah-mudahan ya lolos ke 16 besar, masuk ke grand final, habis itu juara. Amin.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Menjadi wasit Piala Dunia bukan perkara mudah. Mereka bukan hanya dituntut memahami aturan sepak bola secara menyeluruh, tetapi juga harus menjalani proses seleksi, pelatihan fisik, dan evaluasi ketat dari FIFA. Calon wasit internasional biasanya memulai karir dari kompetisi domestik di negaranya masing-masing. Setelah dinilai konsisten, mereka bisa diajukan oleh Federasi Nasional ke daftar wasit FIFA. Dari sana, perjalanan semakin berat karena FIFA mewajibkan tes kebugaran fisik berkala, termasuk sprint, daya tahan, dan kemampuan mengikuti tempo permainan selama 90 menit. Selain fisik, para wasit juga menjalani pelatihan intensif soal laws of the game atau aturan resmi sepak bola. Mereka mempelajari simulasi pertandingan, analisis video, penggunaan teknologi VAR, hingga pengambilan keputusan di bawah tekanan tinggi. Menjelang Piala Dunia, FIFA menggelar seminar dan pemusatan latihan khusus bagi wasit terpilih dari seluruh dunia. Mereka berlatih bersama, menjalani tes medis, evaluasi psikologis, serta pembekalan teknis agar siap menghadapi pertandingan dengan level tertinggi. Jadi, di balik satu peluit di lapangan Piala Dunia, ada proses panjang penuh disiplin, ketelitian, dan kerja keras. Karena di panggung sebesar itu, keputusan seorang wasit bisa menentukan

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Semalam 8 ada di Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Jadi aku ngasih kamu satu info lagi nih sebelum aku lanjutin infonya di Produa Entertainment. Jadi kan di media sosial tuh lagi happening banget kalau si Arhan katanya akan segera pakai baju Garuda Yaksa untuk musim depan. Tapi kabar ini untuk saat ini belum bisa dikonfirmasi karena masih sekedar rumor aja yang memang dibenarkan ya sebagai rumor oleh Derry gitu sebagai CEO-nya Garuda Yaksa FC ya. Dan memang banyak banget yang berseruan kalau Pratama Arhan ini akan bergabung di timnya dan mengaku memang ya di timnya ini akan memang promosi ke Super League di tahun 2024-2027. Memang katanya memang lagi bangun kekuatan yang baru, tapi untuk kontrak Arhan itu katanya masih harus dibicarakan dan katanya belum ada yang pembicaraan juga sih dengan Arhan ya, apalagi Arhan sendiri kan masih terikat kontrak dengan klub Liga Thailand Bangkok United yang berlaku sampai Mei 2027 tahun depan. Jadi kayaknya emang agak sulit ya kalau misalnya memang mau masuk di Garuda Yaksa katanya gitu. Sementara Garuda Yaksa ini juga jangan main-main loh ya. Teman-teman di Garuda Yaksa ini berstatus juara Championship 2025-2026 dan memang akan berpromosikan ke Super League karena memang membangun kekuatan tim yang sangat penting agar bertahan di kasta teratas gitu. Jadi kalau kamu bilang Arham akan segera kembali ke Indonesia, katanya nggak ada pembicaraan juga, mungkin harapan netizen aja kali gitu. Iya, tapi kita doakan yang terbaik untuk Arhan ya. Aku dengar pacar baru ya Arhan ya, semoga kali ini bisa membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah selamanya forever, tidak putus-putus, tidak cerai-cerai. Amin ya. Pas ini aku bakal balik dengan Prodo Entertainment. Jadi siapin semuanya. Kita with spill the tea. Tapi bukan gosip loh, gak boleh gosip soalnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, Prodo Entertainment. Nah, ini ada apa namanya yang bakal katanya tayang di tanggal 27 Mei. Ini sebenarnya udah harusnya tayang ya di daerah luar negeri. Jadi ini ada Spider-Noir yang diadaptasi dari komik Marvel Spider-Man. Dan si Spider-Noir ini itu nuansa kriminalnya lebih dark, dan ceritanya memang mengikuti tentang Ben Reilly, seorang detektif swasta yang berpengalaman dan hidupnya lagi berantakan-berantakannya banget. Nah, karakter ini harus menghadapi masa lalu setelah tragedi pribadi yang menghancurkan hidupnya. Nah, di tengah kekacauan tersebut, Ben Reilly ini menjalani takdir sebagai satu-satunya pahlawan Super New York, di mana visual muram khas era noir membuat serial ini juga jadi lebih berbeda ya dibandingkan adaptasi si Spider-Man yang sebelumnya, yang kayaknya aku ingat banget Spider-Man tuh identik dengan ya warna-warni kehidupan anak-anak SMA, bener nggak ya? Apalagi Spider-Man yang sama Tom Holland itu juga menurutku ya high school tipikal banget. Tapi kalau di Spider-Noir ini beda, jadi kotanya tuh jauh lebih dark, jauh lebih kejam, kriminalnya juga jauh lebih tinggi, dan apa namanya hitam putih juga di film ini juga jauh lebih mendukung tentang kota yang memang lagi dark-darknya gitu. Nah, ada beberapa pemain juga yang ikut main di serial ini. Ada Nicolas Cage yang adalah Morris, Lin Julin, Abraham Paula. Nama-nama ini juga didukung sama Karen Rodriguez, Jack Huston, sampai Brenda Gleason yang memang turut gabung juga gitu. Ada juga kayak cameo-cameonya Lucas Hess, Cameron Britton, Kerry Christopher, sampai Amy Aquino, dimana memang ini akan banyak kamu temukan aktor-aktor senior dan aktor-aktor yang baru debut gitu di Spider-Noir ini. Jadi wajib nonton hanya di tempat-tempat yang benar-benar boleh ya, jangan yang ilegal ya. Ini diproduksi sama Sony Picture Television, jadi kamu bisa cari aja, bisa nonton di mana teman Podo, karena kita nggak di endorse. So nanti habis ini akan ada lagi info dari dunia entertain yang lainnya. Jadi make sure kamu duduk manis dengerin aku di Santai Siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98 dari Produ FM, teman terbaik kamu ya. Dari dunia film lagi ada Koloni. Ini film Korea yang tercepat katanya melampaui 2 juta penonton di tahun ini. Dan berdasarkan data lembaga perfilman Korea, torehan ini tuh diraih film aran sutradara Train to Busan ini hanya waktu dalam 5 hari aja setelah dirilis. Dan capaian ini juga melampaui performa deretan film populer lainnya kayak The King's Garden, Sakmoji, Whispering Waters, ada Project Hail Mary juga. Dan lebih menariknya, Koloni ini tercatat sebagai film Korea tercepat meraih 1 juta penonton di tahun 2026. Dan mengusung tema sekali lagi zombie, Koloni ceritanya itu tentang sekelompok orang yang terperangkap di sebuah gedung blokade karena ada paparan virus mutan. Dan mereka harus berpikir kreatif agar terhindar dari gigitan para zombie yang memang terpapar virus ini. Film arahan sutradara Yeon Sang-ho ini dibintangi sama sederet aktor ternama juga, ada Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, ya kan? Dan ini juga dibintangi Shin Hyun-bin, Kim Shin-rok, Ko Kyo-han, sampai Go Soo. Jadi memang lagi di Korea lagi tayang-tayangnya. Jadi buat kamu yang mau penasaran ya harus sabar dulu, karena biasanya emang di Korea dulu gitu atau di negara asalnya dulu baru bisa masuk di pasar-pasar negara-negara tertentu. Semoga Indonesia masuk biar kita jadi bagian sejarahnya Korea gitu ya. Karena dia mereka aja kalian katanya film tercepat yang dapat 2 juta di tahun ini. So gimana filmnya, penasaran juga. Kalau kamu enggak sabaran ya cuman bisa nonton trailernya aja, mungkin dapat gambaran lah seperti apa gambaran zombie dan mutan-mutan yang ada di film Koloni.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: Mas Didi, santai siang sama aku, teman Padua. Satu lagi info dari dunia entertain sebelum aku bawa kamu ke Lokin alias Lokal Info, teman Padua ya. Tadi ada Spider Noir, terus juga ada Koloni. Nah, sekarang ini aku bakal spill untuk film Korea lagi, enggak apa-apalah ya. Jadi ini ada aktris yang mungkin kalau kamu suka drama Korea dari tahun 2000-an pasti tahu lah ya, Moon Gen Young, yang berpotensi comeback katanya acting di layar lebar lewat film saudara Train to Busan, Yen Sang-ho, yang berjudul Yet. Jadi kru company ini juga katanya masih menyatakan bahwa artisnya masih mempertimbangkan tawaran ini, belum ada keputusan yang pasti. Dan kalau misalnya Moon Ge yang menerima tawaran untuk membintangi Yeto ini, maka dia akan jadi proyek reuninya dengan sutradara Yang Sang-ho, dimana juga mereka udah pernah berkolaborasi bareng ya di sebagai cameo di series Hellbound 2 di tahun 2024. Dan penampilan cameonya sebagai Miss Sunshine ini mencuri perhatian setelah cukup lama memang vakum di dunia acting. Dan terakhir muncul di layar kaca full lewat drama Catch the Ghost di tahun 2019. Jadi masih lumayan lama gitu ya, dan pasti dinantikan sama fans-fansnya kehadirannya Moon Ge Young. Buat kamu yang juga mau terus ditemenin aku satu jam lagi sampai jam 4 nanti, aku bakal kasih login lokal info teman Pro 2 dari rri.co.id pastinya.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9,8 ada di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update lagi dari login lokal info dari rri.co.id. Jadi ini ada dari Kemenkum Sulsel yang katanya sembeli 6 ekor sapi, teman Pro 2 ya. Jadi ada kepala wilayah Andi Basmal bersama kepala bagian tata usaha umum Maidi Sul Kadri yang hadir langsung memimpin jalannya prosesi penyembelihan kurban, dan kehadirannya di tengah jajaran pegawai menegaskan kalau momen Idul Adha ini bukan cuma ritual tahunan tapi momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan kerja. Daging kurban yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada berbagai pihak yang membutuhkan, meliputi masyarakat yang kurang mampu, petugas keamanan, tenaga kebersihan Kanwil Kemenkum Sulsel, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Ada dua panti asuhan juga yang ada di wilayah Makassar. Pembagian ini juga katanya dilakukan secara langsung dan merata sebagai bentuk tanggung jawab sosial institusi. Andi Basmal juga menyampaikan kalau kegiatan kurban ini adalah cerminan dari nilai-nilai yang ingin terus ditumbuhi di lingkungan Kemenkum Sulsel, bahwa kekuatan sebuah institusi tidak hanya diukur dari capaian kinerja tapi juga dari seberapa besar mereka memberi manfaat di orang-orang sekitarnya. Info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dengan menitikberatkan disinkronisasi belanja dan pendapatan daerah untuk memang mendukung pelayanan dasar masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifli, memimpin rapat koordinasi pembahasan finansial belanja pendapatan rancangan akhir RKPD 2027 di ruang rapat Sekda Balai Kota Makassar di Selasa lalu ya. Di mana rapat ini dihadiri jajaran tim anggaran pemerintah daerah, di antaranya Bapenda Kota Makassar, Bapenda, BPKAD Kota Makassar, Pal Kepala Bidang serta staf terkait. Dan di dalam arahannya, Andi Sulkifli juga menegaskan kalau rancangan akhir RKPD 2027 ini udah memasuki tahap final, jadi struktur belanja dan pendapatan daerah ini harus memang disusun secara seimbang, terukur dan realistis. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id teman peradua ya. Aku mau pamit dari santai siang karena udah info terakhir. Terima kasih sudah nemenin aku dari jam 11 tadi. So make sure kalau kamu ketemu aku lagi, kamu harus sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit ya. Aku pamit, santai sore lagi, sore ceria ada Isan sama Fausan. So see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96,8 FM Pre-2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bisa sekali suara mu juga. Tabang-tabang kayak orang.
2: Tidak kan kita di sore ceria ini.
0: Iya saya tahu sih tapi tidak juga kasih bikin kayak sekali orang. Nanti bantu apa ini kan tidak?
2: Sorry.
0: Kasih keluar ini fotoan sumpah.
2: Jangan kasih keluar. Baru siaran. Mister baru lagi nih kita nih apa bareng.
0: Nah terus apa nih? Karena jam 4 sekarang kita bakalan ngebahas tentang apa? Orang-orang super yang punya banyak hal yang bisa memotivasi anak-anak muda supaya bisa jadi lebih apa ya? Bisa menjadi golden era buat mereka.
2: Ya, antara muda ya kayak kita-kita. Tapi San,
0: kita-kita. Emang kau siapa?
2: Saya Fauzan. Tapi San, tahu kau berenang sejauh ini?
0: Apa?
2: Berenang.
0: Tahu. Karena kan dari SMP saya udah les berenang di sekolah kan.
2: Oh, oke. Okay. Tapi pernah diving enggak? Diving kan? Itu
0: pernah.
2: Diving yang menyelam turun ke bawah kan, Kak?
0: Diving iya yang ke bawah.
2: Yang ke bawah kan? Pernah.
0: Pernah.
2: Gimana rasanya tuh?
0: Seru-seru aja gitu tapi kan mungkin karena kemarin waktunya sempit gitu ya
2: mepet ki
0: kejadi karena hari waktu mama ki pulang jadi nggak lama
2: terlalu lama ya dan itu kalau orang kok diving itu pakai ini kan yang kayak ada pernapasan di belakangnya itu kan
0: peralatan
2: gitu kan
0: banyak.
2: Baru menyelamnya itu sampai ke bawah nggak sih San?
0: sampai ke bawah
2: kan
0: iya sampai ke yang paling bawah-bawah sampai ke dasar-dasar.
2: Aduh,
0: gitu.
2: Iya gitu kan ya. Dan mungkin ini sama kemarin yang kejadiannya.
0: Kejadian.
2: Ratu Consina.
0: Prilly.
2: Tapi ini dulu.
0: Bukan Ratu, Latu Consina.
2: Tidak, saya memang bilang Ratu.
0: Kenapa?
2: Karena dulu kan nonton kayak di ini, GGS.
0: Terus?
2: Ganti-ganti Serigala. Dan itu selalu dibilangin Ratu dulu sama. Siapa lagi dulu pacarnya kak?
0: Gak tau, gak nonton kak GGS, sumpah.
2: Ada, ayy, ngikutin.
0: Karena saya kan, apa ya.
2: Tua, kalau... udah tua.
0: Tidak, saya justru tidak nonton kan? Itu GGS, karena.
2: Saya sempat.
0: Apa di. Terlalu tua gitu ya. Saya kan nontonnya kemarin, Netflix, nontonnya di, platform.
2: Saya tak ada pas itu hari, sampai situ, Pak.
0: Iya, saya nonton si Drac.
2: Nah, San, kemarin itu, Prilly Latuconsina mengumumkan dirinya.
0: Latu.
2: Saya sampai Prilly Latuconsina aja. Mengumumkan nih, dirinya ternyata bergabung sebagai rescue driver.
0: Diver.
2: Nah, itu tugas kamu memperbaiki kata-kata saya. Ya kan, di mana itu dia Cliff Diving World Series Bali 2026. Iya, dan lewat unggahan Instagram pribadinya. Prilly cerita posisi itu didapat setelah melewati training yang panjang nih, San.
0: Betul, karena kayak di Takabonerate saja itu kayak lama sekali diajar gitu. Baru biasanya kayak betul-betul dicelupkan gitu.
2: Ya. Baru itu kita kayak belakangi lautan tuh kan baru turun gitu. Atau langsung jelompat turun ke bawah.
0: Tergantung.
2: Kan? Biasanya kan yang di kapal.
0: Kalau dalam sekali jaraknya itu ya harus balik gitu ya. Kalau tidak kan berat gitu. Peralatan yang dibawa kan.
2: Iya betul. Apalagi jadi, kan kayak tabung ini kan.
0: Jadi kalau misalnya memang pakai kapal yang agak tinggi jaraknya itu memang kita harus balik.
2: Harus berdiri berlompat ya gitu ya.
0: Tidak, tak balik.
2: Oh, tak balik.
0: Kalau pendek sih bisa aja langsung. Tapi kalau agak sini
2: harus balik belakang
0: baru. Iya, gitu. Betul.
2: Oke, saya tahu. Dan itu ternyata kemarin eventnya itu digelar 3 hari San. Itu 20 sampai 23 Mei 2026.
0: Gitu.
2: Dan menjadi season opener edisi ke-17 sekaligus juga tempat pertama yang dipilih di Indonesia tentunya di acara tersebut.
0: Iya, anak muda gitu pastinya Prilly betul-betul itu unlock semua kemampuannya gitu ya.
2: Betul.
0: Menyanyi juga sama Vidi almarhum ya sempat pastinya main sinetron
2: banyak, film.
0: Akhirnya jadi sutradara film.
2: Betul.
0: Means that memang sebagai anak muda itu kita enggak bisa cuman berdiam diri aja harus betul-betul unlock

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Apa? Kenapa?
1: Tidak, bilang-bilang om. Kalau mau siaran, aduh. Hey, San.
0: Ya.
1: Kemarin ini kan suatu kebanggaan juga bagi Prilly Latukonsina. Ya. Ya kan? Dan ternyata juga ada hal unik. Yang tadi kan Isan gak tahu, Pi. Ternyata Prilly pernah cari kerja di LinkedIn. Di LinkedIn.
0: Yuka? Mm-mm. Seorang Prilly Latukonsina.
1: Yes, betul. Dan dia ternyata tuh memaksa sabar. Oh, ternyata dia memangsa okay, misalnya okay. Bilang. Memasang lencana itu hashtag open to work. Oh. Di akun LinkedIn-nya untuk mencoba dunia kerja di luar industri hiburan.
0: Oke, okay, jadi yes. Dia juga memang betul-betul kayak bisa bikin kamu menjadi terpukau.
1: Yes, betul. Dan juga ternyata aksinya itu yang dia bikin itu, dan dia juga kayaknya positori di sosial medianya ya kan. Hmm. Itu ternyata menghasilkan lebih dari 30.000 tawaran kerja, San. Sumpah. 30.000 coy, bukan 30 tapi 30.000 tawaran kerja. Hmm. Yang dimana kayaknya jatuhnya spam key, San, itu hari.
0: Di spam key.
1: Iya, di spam key. Hmm. Karena 30.000 coy. Sumpah, untuk satu orang mau ambil 30.000 kalau kayak orang-orang di luar biasanya tidak ada yang ini.
0: Gak tau deh.
1: Dan ternyata salam ya dulu. Bilang-bilang kusan.
0: Naik mi dari tadi.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: juara dua. Pokoknya memang Prilatu Konsini itu sangat talented lah ya.
1: Betul, dan mungkin banyak anak-anak muda yang jadi inspiratif.
0: Tapi gitu. Begini ya Fosan, kenapa bisa sampai 3.600 lebih dia link yang menawarinya pekerjaan? Karena memang skillnya ketahuan nih gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kita sebagai anak muda, kalau misalnya memang mau kayak Prilly gitu, unlock everything yang bisa kamu lakukan. Kalau misal terus gunakan sosial media kamu gitu, kasih lihat ke sama semua orang bahwa you can do something gitu, kayak betul. Banyak yang bisa kau lakukan. Misalnya yes. Kalau memang kau jago editing video, grafer, fotografer dan kawan-kawannya, post di Instagramu atau di sosial mediamu.
1: Ya kan?
0: Iya, bisa terus misalnya kamu bisa ini, bisa itu, bisa kerjakan apapun itu, share di media sosial supaya
1: orang,
0: orang tahu gitu. Bukan flex, ini bedakan antara flexing sama ini ya, untuk kasih lihat skill ta dan CV ta gitu kan, orang-orang. Jadi
1: keahlian
0: ta benar. Jadi jangan takut untuk betul-betul bisa kasih tahu sama semua orang bahwa banyak yang bisa yang kau kerjakan gitu, supaya kamu bisa kayak si Prilly kan, teman Pradua ya.
1: Iya kan?
0: Oke deh, habis ini bakalan kita update informasi terbaru ya teman Pradua.
1: Banyak. Mungkin salah satunya juga ada mau kasih.
0: Apa?
1: Sapi lari.
0: Itu fenomena yang ada selalu di setiap Idul Adha.
1: Tapi
0: ini beda ya. Okay. Sebentar kita bakalan kasih tahu kamu teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: ngapain Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RR.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Apa nih bunyi?
1: Mobil luar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu.
0: Nah, oke gitu. Teman kedua. Oke deh. Dan untuk kamu nih teman kedua, aku mau kasih tahu kamu kabar dari sekitaran. Sekitaran mana ya? Sekitaran sini aja ya. Okay. Eh tapi kemarin kamu pernah lihat gak sih yang FYP di TikTok?
1: Apa tuh?
0: Selebgram yang minum suplemen sampai yang kayak banyak sekali gitu.
1: Enggak.
0: Sampai dia blok juga apoteker yang kasih tahu gitu ya.
1: Ada kakak?
0: Ada.
1: Nggak, apa tuh? Coba deh, kan saya tidak tahu ini. Nah, berikanlah saya info sama orang-orang Pradua ini.
0: Nah, teman Pradua memang itu orangnya nggak usah bisa spill ya. Karena memang jadi sorotan, Ki. Karena mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menegak belasan pil suplemen vitamin sekaligus gitu.
1: Mm-mm.
0: Belasan, weh.
1: Suplemen
0: makan
1: belasan?
0: Nasi, gitu.
1: Oh, suplemen?
0: Suplemen.
1: Nggak makan kayak nasi? Mm-mm. Dia minum, deng.
0: Iya, dia minum.
1: Coy, terus?
0: Ya makan, minum.
1: Iya.
0: Dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus kesehatan bagi tubuh gitu. Dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha mengatakan minuman belasan suplemen sekaligus itu tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdose.
1: Oke. Berarti dia berlebihan gak sih mengonsumsinya suplemen itu? Mungkin
0: ya heran kasih juga orang yang endorse
1: gitu. Mungkin tuh
0: orang yang kasih kayak affiliate gitu ya.
1: Iya, mungkin tuh kayaknya Kak karena ya mungkin ada yang mau nargetkan kapang dari suplemen
0: nggak
1: itu
0: bisa dong.
1: Atau apa. Jadi dia kayaknya banyak dia minum.
0: Harusnya sih gitu. Orang yang kasih ki
1: harus kasih tahu ya.
0: Yang kasih ki itu suplemen harus kasih tahu sih. Jangan-jangan gitu kayak mau ikuti saja karena dia kan memang katanya afiliator terbesar yang ada di Indonesia.
1: Di Indonesia atau di Makassar? Indonesia.
0: Indonesia. Besar sekali besar orang.
1: Okay.
0: Iya, karena dia menampung banyak orang di rumahnya. Yang jadi kayak kos-kosan.
1: Ketau
0: mi orang
1: kayaknya tahu ini.
0: Yang
1: kayak jadinya kos-kosan atau kayak
0: jadinya kayak rumah saja? Gitu. Jadi kayak jadinya banyak kamar-kamarnya. Jadi kayak kos-kosan karena ada bayar gitu orang.
1: Iya.
0: Orang yang tinggal di situ centana. Tapi kalau misalnya memang beda yang keluar dari circle-nya itu diusir. Jadinya bisa diusir gitu orang.
1: Oh begitu.
0: Katanya.
1: Ngeri juga ya. Ini kayaknya kan jadi gosip Pak ya.
0: Jadi
1: gosip nih.
0: Tapi itu Ji mau kasih tahu, enggak boleh orang minum suplemen banyak-banyak.
1: Itu yang kita bisa ambil. Jangan jangan berlebihan.
0: Kan memang suplemen ada suplemen kan itu kayak misalnya vitamin pengganti nutrisi untuk tubuh.
1: Betul.
0: Kita. Yes. Misalnya kan ada untuk otak, ada untuk kulit, ada untuk
1: mata segala macam gitu.
0: Mata ada untuk
1: suplemen itu kayak vitamin
0: paru-paru, vitamin, iya, kan? Ada untuk hati, ada untuk ginjal, ada untuk ini kulit dan kawan-kawannya kan. Mata itu kan memang beda-beda kan.
1: Betul.
0: Tapi biasanya kan ada juga suplemen yang satu kali
1: satu impact nih semuanya.
0: Iya. Yes, jadi hati-hati untuk jangan sampai kamu overdose gitu.
1: Karena suatu berlebihan itu tidak baik.
0: Karena kayak misal saja vitamin C. Misalnya kamu konsumsi 1000 mg per hari lebih gitu kan. Itu tidak sisanya tidak akan berguna buat tubuh kamu. Jadinya juga akan kotor-kotor
1: untuk
0: kotor-kotor ginjal gitu.
1: Iya juga sih betul. Nah, itu kita harus ambil petik dari situnya, jangan gosipnya teman-teman Pradua ya kan. Kita break dulu enggak ya? Enggak ada break ya? Sebentar.
0: Ada.
1: Ya? Oh, belum ya.
0: Sama-sama kita break ya. jangan kemana mana sebentar kau akan dikasih tahu informasi terbaru dari Fauzan ya teman Pradua tentang sapi.
1: Tentang sapi.
0: Sapinya gimana?
1: Sapinya kabur.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, kasih tau mi orang ya, sapi ya gimana ya?
1: Sapi itu lari, San. Namanya Nurul, San. Sumpah.
0: Sapi namanya Nurul.
1: Iya, jadi
0: harusnya
1: sapi.
0: Harusnya laki-laki dong. Kenapa bisa jadi Nurul?
1: Iya kan, mungkin sapi betina.
0: Gak bisa dikurban sapi betina.
1: Iya, siapa tahu sapi. Tapi sapi laki-laki tapi namanya Nurul kan bebas-bebas orang.
0: Nurul kalah.
1: Ah iya, siapa tahu kan Nurul Kida gitu-gitu kan nama-nama laki-laki ya kan. Jadi di mana?
0: Nurul Muslimin.
1: Aduh kan. Nurul Muslimin ya kan.
0: Cahaya
1: untuk surah betul. Jadi di mana sapi bernama Nurul kabur sehari sebelum pemotongan kurban di Kota Makassar. Ayah
0: salah ini kasih nama, gak boleh Nurul.
1: Iya harusnya jangan Nurul. Harusnya kayak
0: siapa Kak Mahmud gitu.
1: Bems.
0: Rahmat. Raik. Atau Pikar.
1: Ya, ini kan siapa tahu toh. Iya. Tapi ada juga namanya Ustunya kayak kan artis-artis kan namanya nekas biasa nekas tulis ke situ nama di sapinya itu nah ini namanya ini namanya gitu ya kan. Okay. Tapi saja kalau beli kan sapi tuh pas suka senamai.
0: Apa dong kasih nama contoh?
1: Pausang ya kan. Iya, karena mungkin ada suatu kebanggaan juga kalau kita beli sapi ya kan. Satu begitu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk berkurban. Karena itu katanya juga perjalanan apa? Apa nih kayak kendaraan untuk ke surga, Isan. Masa. Begitu. Iya, kalau orang berkurban begitu. Karena sehelai kayak kalaupun kita berkurban toh, sehelai kulit
0: di mana gitu. Dapetin?
1: Ada. Masina. Coba be tanya Pak, Habib Jafar be tanya Habib Jafar. Saya begini sama Habib Jafar itu.
0: Oh, gimana? Oke.
1: Aduh bianya. Aduh!
0: Pakai deh teman berdua. Terus kenapa itu Nurul?
1: Ya lari dan itu tuh di Petarani ternyata dekat rumahku di sampai di bawah flyover orang buruh.
0: Tahu brownies dari brownies, Telkomsel,
1: brownies tidak tidak brownies tahu brownies yang terkenal yang biasa orang sakit nah,
0: kan. Aman dia ya.
1: Sampai situ Pak di buruh.
0: Oke okay. Dari terus dari arah
1: dari arah Petarani pokoknya bagian
0: Telkom, dan sekitarnya Telkomsel.
1: Di Jonde itu saja. Kurus gitu sapian jadi kurban. Oh, iya. Yang burjo tuh kurus tuh.
0: Tapi maksudku tidak ada yang tabraki.
1: Tidak ada yang tabraki. Malah orang lari.
0: Iyalah.
1: Sampai ada tuh kulihat tuh ojol lawan arus. Iya. Jadi tidak jadi lawan arus. Sumpah demi Allah.
0: Bisa dapat nanti sapi bisa ditaruh di sini supaya orang tidak lawan arus.
1: Jadi dibantu polisi nih. Tapi bagus juga sih jadi tidak bikin capek-capek. Tapi memang ada
0: banyak binatang sama binatang itu setar.
1: Oh karakter ya kayak sifatnya. Tapi mana ada banyak kejadian lucu orang kalau mau Idul Adha.
0: Iya kayak temanku tuh tabrak sapi. Hancur mobilnya.
1: Hancur mobilnya ya. Atau mungkin karena plastik semua kepang atau sudah kepangnya.
0: Mobil bagus sih.
1: Mobil bagus jadi.
0: Mobil lama sih jadi kuat sih memang.
1: Tapi sekuat-kuatnya. Sapi lebih kuat Pak.
0: Iya karena dia kan belasan ton juga tuh.
1: Iya betul juga sih. Oke lah itulah. Kalau yang kabar akan menarik-menarik ya kan.
0: Kira sapi masuk sampai tol terus disuruh bayar parkir.
1: Waduh. Atau sampai masuk rumah gitu. Toh, nggak mau digoreng.
0: Atau pakai flash kartu supaya.
1: Aduh, terlalu.

0: Oke, teman Pradua, saatnya mungkin kita bakalan break dulu untuk salat maghrib ya, teman Pradua.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Untuk jadi kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk di hari ini, Barombong lumayan rame sekarang. Perbatasan Goa juga, dari arah Goa ke Makassar juga lumayan rame. Terus Urip, PLTU Talo lumayan ini sih
1: lumayan padat.
0: Lengang enggak?
1: Betul. Tadi jauh tuku dari rumah ke sini lumayan ini sih renggang sih, Isan, tidak terlalu ramai seperti biasanya.
0: Kita bersama orang kayak.
1: Iya, betul.
0: Sampai hari Minggu.
1: Jadi mungkin juga ada tidak sampai hari Minggu, Jumat itu masuk mi orang.
0: Iya kah?
1: Iya, cuman kan di sini kan WFH, jadi sunyi dirasa begitu.
0: Gitulah ya.
1: Yes.
0: Oke deh, sebentar lagi kita bakalan ke azan maghrib teman Pradua.
1: Betul.
0: Ya. Jadi untuk kamu
1: kita break dulu ya.
0: Pengen
1: jam 6 sampai jam 7.
0: Azan maghrib dan juga pengen salat maghrib berjamaah waktunya mi ya.
1: Yes.
0: Kalau gitu don't go anywhere, keep running on and
1: sisko FM
0: Pradua dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Bye bye. Kan kembali lagi sebentar,
0: oh,
1: saya.
0: Iya. Bye.
1: Bye. Some days you're the only thing I know.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah. Masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

90,5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman-teman Pro 2 di sore ceria nih bareng Fauzan tentunya. Dan sekarang di jam 7 sampai jam 8 Fauzan akan buka open requestan lagu. Jadi untuk kalian semuanya merequest lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9 68, dan juga bisa lewat Instagram kita dari ri_pro2makassar. Fauzan tungguin sampai jam 8 nantinya untuk request dari kalian. Jadi buruan untuk request sekarang.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Yes, teman-teman Pro 2 masih bareng Fauzan di bukan jam malam. Di sore ceria untuk malam hari ini. Dan kita masih di zona request juga untuk kalian semuanya yang request lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @rian_pro_makassar. Dan ada nih dari Fatima yang katanya mau diputarkan lagu dari Nadia Basalamah yang berjudul Kota

0: still here in your apartment.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
2: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
3: jangan bergerak. Diam kamu.
4: Apa ini?
5: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
5: Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
6: Teman terbaik kamu.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

2 sekarang waktunya Fauzan pamit untuk diri sore-sore. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan dan jam 4 tadi bareng Izan juga ya kan. Fauzan mau bilang juga happy weekend untuk enggak ding happy long weekend. Enggak tahu besok udah kerja atau tidak ya, karena kalau di kantor sendiri tuh WFH jadi enggak libur sih tapi tetap

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro Daerah Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
2: Bosan kok dengar suaramu.
3: Kenapa?
2: Kau kayaknya dari pagi kau deh.
3: Tidak pagi saya, pagi Fikar.
2: Oh iya.
3: Tapi pas katanya datang masih tidur.
2: Oh iya, namanya mengantuk.
3: Di pantry, disclaimer nah. Di pantry.
2: Siang, oh siang Nindi.
3: Siang
2: oh iya, benar.
3: Sore Isan, bareng
2: sama
3: saya.
2: Sama kamu.
3: Iya.
2: Malam kamu lagi.
3: Saya ini malam karena berbaik hati,
2: guys,
3: jadi ikut temani.
2: Guys,
3: apa?
2: Listen to me, carefully. Kalau kau cari laki-laki yang pekerja keras, ini nih.
3: Tiba-tiba.
2: Karena dia kerja dari sore sampainya itu malam.
3: Sampainya malam.
2: Tidak nalihat mulai matahari nak pulang.
3: Karena waktu tak kesini masih ada matahari.
2: Iya,
3: betul. Karena ini sekarang tanggal berapa yang gitu?
2: Iya. Oh ini menurutmu old?
3: Apa?
2: Date mini, old
3: karena
2: date.
3: Kita kan kalau gajian di atas tanggal 5 ya.
2: Oh gitu.
3: Kalau
2: over sharingnya.
3: Kalau saya.
2: Nio, oh, iya. Tanggal 5. Kenapa coba tanggal 5? Apa alasannya? Karena itu
3: di
2: dikumpulkan ki dulu karena kau gajimu 10 juta ke atas.
3: Jangan 10 juta.
2: Oh, 100 juta. Oh,
3: jangan 40.
2: Oh, tengah-tengah nih.
3: Ya, karena nanti orang bisa prediksi. Oh, gajinya begini.
2: Oke, teman berdua. Yes, barengan sama Fauzan juga di jaga malam hari ini. Nemenin kamu sampai di jam
3: 12 nantinya.
2: Isi sampai jam 11. Tapi kita ngomongin sampai jam 11. Iya, programnya.
3: Kan saya kaget, kan masa saya ditinggal.
2: Enggak dong. Tapi kita ada lagu-lagu nanti satu jam terakhir.
3: Tapi
2: gitu.
3: Tadi kan ini Enggi sudah jogging.
2: Jangan lama-lama. Kita mau ke Pro 2 Jakarta nih, MLC.
3: Tidak ada MLC.
2: Oh, enggak ada kan? Oh, enggak. Dan saya kira ada.
3: Saya harap ada. Tapi kan tanggal merah.
2: Enggak kan, bukan saya. Saya sebenarnya mau banget ya siaran. Tapi kan teman Pro 2 ini rindu dengan MLC.
3: Betul. Rindu dengan narasumnya. Biasanya.
2: Tapi ya mami enggak apa-apa aja. Saya happy aja ya. Happy.
3: Apa artinya tuh?
2: Happy.
3: Oh happy.
2: Happy tapi tertekan gitu.
3: Tertekan ya. Karena biasanya kita sudah biasa di jam 9 baru gol.
2: Kan kita kerja boleh dibawa tekanan.
3: Boleh.
2: Happy juga bisa dibawa tekanan. Kita semua lambus.
3: Iya betul. Dalam ini baso terlihat.
2: Jangan ini dong. Aduh.
3: Dan teman-teman.
2: Apa tadi?
3: Enggi tadi kan sudah jogging. Sama penyiar siang.
2: Betul.
3: Nah, gimana? Apakah banyak orang?
2: Wih rame, wih. Ternyata.
3: Nah, info ini bisa jadi info.
2: Ternyata wih macet banget
3: dimana?
2: Daerah pantai.
3: Oke.
2: Jadi apa sih namanya tuh? Ocang kalau anu.
3: Pembelokan.
2: Pokoknya macet tuh dari arah ke sini.
3: Pantai Losari mau ke sini?
2: Bukan, Tanjung.
3: Dari sini, Tanjung.
2: Dari mall? Mall Tanjung ke arah sini.
3: Okay.
2: Sampainya pokoknya tuh CPI ini yang ada tuh
3: orang
2: mau ya ada memutar tuh untuk ikan itu di dalam CPI.
3: Bundaran.
2: Ikan itu di mana?
3: Itu cuma bundaran dalam CPI yang di tengah-tengah
2: iya, kan
3: antara mau ke rumah sakit atau mau ke CPI kan?
2: Iya, sama mau ke Pantai Losari balik gitu
3: mutar,
2: kan.
3: Mutar.
2: Macet parah.
3: Oh, oke. Okay.
2: Tadi sore kan ya untuk jam jogging kok jam berapa toh mau tenggelam matahari
3: ini sama Enggi sangat sehat mi
2: tapi itu sengaja
3: apa okay.
2: Supaya saya jogging ada sunsetnya sunset.
3: Ya,
2: jadi
3: betul.
2: pemandangan indah.
3: Terakhir kah saya ikut coach
2: ya betul
3: terakhir kayak ikut coach itu ada sunset plus ada Bernadia
2: itu lihat kita itu selalu memberikan yang terbaik. Jadi join member sekarang.
3: Ada tiga itu hari dapat.
2: Iya.
3: Ada satu sunset,
2: betul?
3: Satu Bernadia, satu pelangi.
2: Betul.
3: Iya itu dapat ke pelangi dua.
2: Itu susah banget loh itu
3: susah.
2: Yang pelangi itu.
3: Betul.
2: Tapi macet banget karena ternyata ada acara di Pantai Losari. Dari kayaknya tuh enggak tahu dari pagi tadi atau baru mau ada acara besok pagi tapi ada mie malam ini.
3: Oh, ada persiapan gitu.
2: Mulai nih ada stand penjual makanan.
3: Lah, tunggu, jogging ini enggak pergi makan di sana?
2: Enggak, waktu kan pulang, Kak. Waktu balik ke
3: tol.
2: Balikku lah, datang masih macet. Pulang kok kan saya berharap nih, oh ya Allah, semoga
3: sebentar
2: pas
3: ini.
2: Pulang enggak macet nih, mungkin betul. Karena sore aja jadinya lagi tinggi gitu
3: okay.
2: Pasca pulang tetap juga macet. Jadi yang di daerah sana atau mau ke sana coba dipikir-pikir. Tapi kayaknya tuh kalau baru mau ke sananya enggak terlalu
3: jijik kayaknya deh. Masuknya tapi, Pi.
2: Iya.
3: Oh, dan pulangnya ya. Mm-hmm. Iya, apalagi sekarang kayaknya masih dikerja kan jalanan di sekitaran banyak pisang ngepe itu yang mau arah ke sini depan bakso Sentosa atau segala macam gitu. Kan kayak dikerja Ki, ada yang kayak sampingnya
2: dicor ulang. Enggak, Ji.
3: Oh, belum, Pi. Enggak,
2: pokoknya di situ Ji bagian yang macet
3: padat
2: itu.
3: Lah, ya.
2: Tapi kalau sudah Mi dilewati yang
3: bundaran
2: ya, cepet,
3: aman gitu. Mi
2: pokoknya keluar Mi yang mau Mi pantai Losari,
3: betul yang kiri, yang kiri
2: pantai Losari Mi itu
3: yang rumah sakit Gresik
2: ya, ya itu kalau lewat Mi ke situ
3: aman Mi.
2: Oh, tapi okay. Memang macetnya di sekitaran situ Tanjung,
3: tapi memang macet bukan karena orang jogging atau apa, karena acara.
2: Enggak, ada acara.
3: Oh, tapi waktu jogging banyak orang.
2: Banyak. Tapi banyaknya tuh bukan cuma orang jogging. Jadi ada tambahnya
3: sepeda.
2: Memang family-family lagi liburan.
3: Jadi melihat
2: sunset.
3: Refreshing.
2: Ya udah, jangan kemana-mana teman-teman gue ya. Yes. Jadi jaga malam.
3: Jangan galau malam.

0: kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: masuk di open requestan lagu.
1: Betul, ini, seperti ya biasa, kan? Jeng. Ya seperti kan kalau kayak apa? Kalau MLC-nya lagi libur, kita pasti open libur request. Enggak dong, kalau libur saya enggak di sini. Kita buka request lagu. Betul. Dan kayak memang sudah mengerti ini pendengar-pendengar yang pasti, setiap hari selalu season masuk semua Mi chat-chatnya dia mau request lagu.
0: Kasih tau.
1: Nih.
0: Apa-apa?
1: Ada dari Nat-Nata. Ini katanya request Kak. Okay. Kesha Lefron Kak dong yang pelarian. Aduh. Apa siapa yang menjadi pelarian? Aduh. Apakah kamu yang menjadi pelarian atau kamu mencari pelarian?
0: Aduh. Pelampiasan enggak sih? Aduh.
1: Aduh mati meja.
0: Ada lagi enggak?
1: Ada. Terus ada dari Peanut Sauce. Lucu-lucunya nama anunya ini nama
0: second
1: akunnya kayaknya sih ini request juga katanya Charlie Puth yang Home.
0: Ah, ada juga Nenggi. Ada Rahmadania
1: dipanggil ya. Rahma Dani apa Nia karena ini ada semua tiga nama di situ.
0: CWDM dulu. Katanya ini mau diputarin lagunya dari Kesha Lefron ke pelarian.
1: Oh sama.
0: Karena vibes lagunya tuh kayak klasik gitu.
1: Oh, throwback lagi mungkin kayak zaman-zaman dulu throwback gitu.
0: Yes,
1: tapi
0: yes,
1: emang
0: yes
1: kalau aku dengerin itu kayak utopia gitu.
0: Kayak GGS gitu.
1: Yo, kan? Itu sebenarnya gitu. Sedikit lagi mau anu.
0: Seperti nyanyian dan
1: bagaimana
0: lupa lagunya utopia.
1: Dan demina yang aduh, anu yang aku tahu rinai hujan basahi aku.
0: Itu Kak, kalau ada itu
1: Sisi sama Digo baku ketemu.
0: Baku apa tuh Kak? Kita
1: ketemu.
0: Oh, ketemu. Oh ya.
1: Kayak lagi
0: bermesraan itu. Iya, dengan sepatunya yang besar itu.
1: Iya, Sisi. Apa lagu tadi?
0: Itu mesti
1: ganteng-ganteng serigala. Tunggu dulu. Harus kan dulu tahu
0: ini yang perlu nah. Atau kita cari ada di situ pasti lagunya.
1: Utopia.
0: Utopia ada di sini, Utopia pasti. Bagaimana tulisannya Utopia? Eyu.
1: Uto.
0: Oh, Uto.
1: Utopia. Apa itu lagunya nih?
0: Utopia. Kayak salah kan ya?
1: Kau hanya mimpi baik antara ada dan tiada itu.
0: Bukan mencinta sampai mati kan?
1: Itu juga kayaknya.
0: Antara ada dan tiada.
1: Beda itu antara ada dan tiada memang itu ya. Pokoknya banyak deh lagunya sampai akhir sampai
0: hujan kan? Ada juga hujan
1: itu kan di rinai hujan
0: basah iya.
1: Oh ini we yuk itu mencintaimu sampai mati putarkan cepat.
0: Oh, putarkan
1: putarkan juga
0: jadi pelarian. Oh sebentar
1: ya, supaya kita juga throwback sedikit
0: betul,
1: ini
0: betul.
1: Ya
0: oke langsung aja lah ya lagunya Kesha Lefron kah
1: pelarian
0: itu dia.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

bikin kids throwback gitu ya di masa-masa zaman dulu, asik. Tapi yang paling bikin throwback itu adalah lagunya Utopia tadi ya, teman Pro 2, Mencintaimu Sampai Mati. Kayaknya anak-anak yang kemarin masih benar-benar nontonnya tuh apa namanya TV gitu toh, nonton sinetron ya, kayaknya pasti nggak mungkin nggak tahu lagu yang tadi gitu ya. Apalagi itu salah satu yang ikonik banget waktu di zaman GGS gitu ya, ganteng-ganteng serigala maksudnya gitu ya. Dan next nih teman Pro 2, sebagai penutup juga di requestan malam hari ini, ada yang request Harry Styles dengan Aperture. Terima kasih banyak. Ada mana tadi? Okay, nah ada Talita. Terima kasih banyak ya buat Talita. Nanti aku puterin lagunya. Terus nanti ada Eat Gitev juga, rutinitas requestan dari mana tadi namanya? Ada Via. Terima kasih banyak. Dan terakhir nanti ada Baby Monster. Ini request lagu lamanya juga, bukan yang lama-lama banget sih, tapi di album

total dan Monsters bisa bertemu lagi dengan ketujuh member yang harusnya memang Baby Monster adalah tujuh. Oke. Okay? Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah request teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi in another request time, tapi yang pastinya ini masih bakalan terus nemenin kamu barengan sama Fauzan sampai di jam 11 nanti. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman-teman.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Yes, yes, yes, Fauzan, Fauzan, Fauzan.
1: Apakah kamu sudah bosan makan kari yang atau kari ayam ataukah daging?
0: Saya enggak makan kari ayam masalahnya di rumahku.
1: Di rumah makan apa, Cok?
0: Itu tadi.
1: Oh, itu.
0: Ayam kecap sama dagingnya tuh disemur kayak begitu juga.
1: Oh, disemur namanya, Kak?
0: Iya. Dagingnya dikasih begitu. Jadi bukan saya enggak makan kari.
1: Masalahnya buras teh.
0: Nah,
1: di rumah aku jujur.
0: Fun fact-nya.
1: Saya sampai berkelahi sama
0: fun fact-nya,
1: tadi pagi.
0: Mamaku memang baru masak buras hari ini.
1: Sih kulos karena tahu itu, Kak, kalau misalnya kayak kari ayam pedis gitu kan, yang kayak kemarin bawa ayam pedis ayam pedas sama daging saya tuh paling anti
0: nasi,
1: pakai nasi.
0: Oh.
1: Karena beda aja begitu walaupun mungkin vibesnya tidak lebaran atau apa tapi kayak samakan lah gitu. Makanya biasa kalau aku bilang tuh, mau di apa ini ayam, mau di kari, bilang kayaknya kalau kari ndak kumakan, ini tapi kumakan kayak aja juga.
0: Masuno.
1: Tidak dimakan tuh, karena lebih enak memang pakai ini, pakai
0: buras
1: lebih terasa gitu. Karena kan saya tuh kalau di rumah, kalau makan kari terus tenggelam ki burasnya. Tipe kalian tenggelam. Jadi kayak betul kalau mau tambah sampai habis betul itu.
0: Iya, iya, iya,
1: di piring atau di mangkok.
0: Oh, baru tambah lagi
1: baru
0: gitu. Luar biasa banyak memang peraturan-peraturannya ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin soal komunitas buras. Entah kah? Tidak ya.
1: Oh, siapa tahu ada tempat les buras, bikin buras atau ketupat.
0: Tapi memang bikin buras itu tuh tricky banget weh. Tricky.
1: Tapi kita sudah ini.
0: Apa?
1: Masuk kok ikut serta bikin
0: dalam
1: buras.
0: Dalam pembuatan buras.
1: Iya, coba bede. Karena kalau saya jujur, saya di rumah tidak bikin, tapi paceku dulu waktu zamannya kayak kita ini dia ikut serta kayak kalau dia masak dia tumpah air terus
0: itu mulia tidak?
1: Hah?
0: Mulia tidak?
1: Serta mulia. Ada apa kayaknya kan tadi sama pria tidak cocok sih?
0: Iya. Jujur tidak.
1: Punya gending.
0: Jujur juga tidak, tapi kulihat maceku bikin tuh kayak ribet banget.
1: Iya,
0: jadi kayaknya tricky. Jadi kalau misalnya kayak harus juga perkirakan ki misalnya sebanyak apa yang mau dikasih masuk biar nanti burasnya enggak kelembekan, enggak kekerasan.
1: Airnya ya.
0: Iya, karena kekerasan itu tidak baik. Jangan ada kekerasan, teman-teman, semuanya.
1: Hidup buras.
0: Jadi bagaimana porsinya itu harus pas ocang biar apa? Nanti tidak kelembekan atau juga tidak keras. Begitu. Tricky menurutku.
1: Ini tuh yang dibeli buras. Dia tuh pinggirnya keras.
0: Oh.
1: Iya, tapi kayak pinggir-pinggir ada biasa kayak roti kan.
0: Iya. Memang itu ada varian baru. Buras ada pinggirannya.
1: Kayak jalangkot.
0: Tidak, betul-betul kayak roti. Mau roti ada pinggiran apa tidak?
1: Iya, karena setiap ini tuh kayak itu semua keras.
0: Oh, mungkin toh kurangan air apa kurang air gitu loh.
1: Oh, berarti kayak gitu. Tapi mamanya bikin buras tapi tidak ikut serta.
0: Mulia.
1: Bapak engkau.
0: Tidak serta mulia.
1: Kalau your brother kayaknya saya enggak usah tanya lagi.
0: Iya, enggak usah
1: minta. Kalau kakaknya saya tidak ikut serta pasti
0: sebenarnya
1: ada yang
0: tidak ikut serta. Sebenarnya begini.
1: Coba.
0: Maciku tuh sebenarnya saya tuh bukan tidak mau membantu. Cuman selalu momen ketika saya membantu ternyata itu mengacau.
1: Oh iya, ada biasa begitu.
0: Iya.
1: Mending jamu kerja deh.
0: Jadi dia juga merasa bahwa saya ini tidak membantu tapi menambah lagi pekerjaan baru.
1: Menemban.
0: Gitu loh. Tuh. Iya, harusnya betul, yang betul. Selesai 5 menit jadinya 15 menit karena harus lainnya ulang begitu.
1: Tapi kalau mengikatnya ikut serta.
0: Justru saya tidak bisa mengikat.
1: Semua berarti dari awal.
0: Mengikatnya. Saya maunya cuma isi doang.
1: Apa gimana caranya tuh kok isinya sih sampai sekarang ya enggak kutak kok isinya? Harus ada rais.
0: Kalau buras itu setauku dia tuh sudah di apa sih namanya itu weh?
1: Fermentasi.
0: Nah, fermentasi tempe kamu di fermentasi.
1: Sorry.
0: Sudah dikasih
1: yang ukur.
0: Bukan masak nasi. Tapi kalau didandang, tapi enggak sampai didandang.
1: Dimasak.
0: Iya, yang masih dimasak
1: di panci.
0: Nah, itu.
1: Di dandang.
0: Tapi enggak sampai dimasuk di dandang kan.
1: Iya,
0: jadi kayak setengah mateng gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Disimpan di ini kan, di daun pisang.
0: Iya,
1: baru diikat, baru ditaruh di kukus.
0: Iya,
1: dikukus.
0: Di rebus, anu kukus. Rebus.
1: Kok direbus kan?
0: Iya,
1: pakai
0: iya.
1: Air.
0: Oh iya. Kukus. Anu roti kukus kapan dibikin? Sembarangan.
1: Enak itu ada kah? Roti susun, roti sobek. Oh, berarti Kak Inggit tidak ikut serta.
0: Sebenarnya saya mau, cuman begitu jenengan jangan.
1: Tapi kalau masanya.
0: Saya membantu dalam momen potong-potongnya. Potong-potong sayur.
1: Oh, saya bilang potong ayam deh.
0: Tahu? Enggak. Kan ayam dipotong
1: kemarin,
0: memang, Mi.
1: Tahu
0: itu kan
1: ayam.
0: Potong dadu-dadu doang. Dia, Kak, saya bingung mah kalau ditanya potong 12. Apa ini?
1: Tapi kan itu yang penjualnya. Nah,
0: iya, itu penjualnya. Iya. Tapi kalau potong ayam dadu-dadu ya tahu tonja.
1: Iya. Kayak kemarin coba bikin agar-agar.
0: Iya. Terus kayak apa? Kalau misalnya pas lagi mau masak coto, mau potong-potong itu daging, semuanya. Iya, itu bahasa bagian-bagian situnya.
1: Tapi kan ini komunitas ya. Siapa tahu memang ada komunitas untuk itu, Kak, belajar bikin buras ketupat kan. Unik itu salah satunya.
0: Misalnya itu. Kalau ada peng DM mak.
1: Iya, karena banyak sekarang itu anak muda kayak kita ini yang kayak mungkin orang tua tahu ya. Nanti kedepannya juga mau coba, tapi kita tidak tahu. Siapa tahu ada dibuka komunitasnya, komunitas buras apa bikin
0: Makassar.
1: Buras dan ketupat.
0: KBM.
1: Apa?
0: Komunitas buras Makassar.
1: Siapa
0: tahu.
1: Asalnya ketupatnya juga sih. KKBM
0: komunitas ketupat burasa Makassar. Tapi seru juga sih kayaknya nih, karena menurutku itu harus memang
1: harus turun menurun
0: karena kalau misalnya kayak kita ini sebagai Gen Z enggak tahu, Mi, apalah jadinya nanti ke depannya.
1: Makanya aku bilang.
0: Sayang mami dibeli baru deh. Sekarang beli buras nah mahal sekali nah, 8.000, 9.000. Itu harganya segitu aja tuh tahu buras.
1: Belum
0: buras
1: itu. Harus banyak kayak contoh-contoh buras lama.
0: Iyalah.
1: Banyak coy.
0: Iyo,
1: lama
0: baru
1: panjang.
0: Baru proses pembuatannya juga kayak lama banget bisa berjam-jam bahkan. Kayaknya kalau memang momen lebaran itu tuh orang sampai ada yang memang tahu masak lagi kembali pakai kayu.
1: Iya betul.
0: Karena
1: dan itu bikin harum.
0: Iya, itu memang smoky-smokinya tuh berasa, aroma-aromanya terus juga pasti
1: daging
0: hemat.
1: Daging A5. Dari hemat
0: gas.
1: Oh, iya betul.
0: Tapi yang sekarang susah dicari tuh adalah minyak tanah.
1: Oh, betul.
0: Sama kayunya.
1: Tapi bukan bilang pakai arang, bukan untuk bakar.
0: Iya, kan ya, itu
1: tapi,
0: harus ini.
1: Iya,
0: memang.
1: Tapi memang kalau memang orang tua dulu tuh pernah cerita kayak macam itu cerita kayak kalau malam itu ditunggu berjam-jam, kalau habis mainnya diisi lagi airnya.
0: Iya, betul.
1: Itu prosesnya lama, makanya mungkin mahal atau segala macam.
0: Benar.
1: Karena orang kita kita sewa orang untuk bikin buras.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dan itu capeknya bukan main sih, menunggunya itu loh, karena kita tuh maunya ketika orang masak itu buras kita santai-santai di rumah tidak masak buras, nah itu mungkin yang dibayar lebih
1: ya.
0: Oke.
1: Jadi mungkin kalau ada di luar sana yang ada komunitasnya, hatiku tergoda.
0: silakan.
1: Jadi untuk kalian semuanya mungkin ada komunitas pembuat KKBM.
0: Iya, atau yang lainnya deh mau cerita-cerita juga soal komunitasnya boleh teman Pro2 ya.
1: WhatsApp Pro2.
0: Benar, di
1: 08 11 410 968.
0: Boleh langsung ke Instagram @terrian_pro_2_makassar dan juga langsung ke aplikasi

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: Yes, Enggi.
1: We're back again, teman Pro 2. Dan ini Ocang jam 10 Mi. Waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi. Bukan dong. Oh, ini beda program Bapak.
0: Gara-gara tadi malam Sarul kerja Warta Berita sendiri. Oh, iya. Jadi keinget. Iya, nah, kita sekarang masuk ke di notifikasi malam.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2, ramein notifikasi malam hari ini ya di WhatsApp-nya Pro 2. Kita curhat-curhat bareng pokoknya ya. Jadi kalau mau curhat bebas. Mau curhat apa aja, yang penting jangan bahas soal uang karena kita juga sama-sama aja pusing.
0: Betul. Yes.
1: Gitu.
0: Apapun
1: ya.
0: Itu, curhat mungkin karena kangen
1: sahabat. Ya. Yang enggak mesti sih juga pasangan
0: iya,
1: banyak
0: sih,
1: betul.
0: Nah, segala macam.
1: Kita tungguin kamu ramein notifikasi malam hari ini teman Pro 2 ya, di WhatsApp 08114109968.
0: Dan juga bisa lewat Instagram kita dari _Pro 2.
1: Betul. Atau juga boleh komen di RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Mas Farah Fauzan. Harus memang dikasih begitu supaya semangat.
1: Iya gitu. Memang. Kita kan semuanya harus semangat gitu loh. Harus semangat.
0: Semangat, iya. Gagat.
1: Yes. Aduh. Karena kalau kita tidak semangat, ada seperti yang teman tak lagi bergalau-galau kok dong.
0: Siapa?
1: Ada dari, jangan, tapi jangan yang disebut nama fullnya.
0: Oh, Victor.
1: Inisial saja. Hampir mau kusebut kita tahu namanya. Pokoknya F gitu namanya ya. Ini Bang lagi galau.
0: Ari. Rai.
1: Cuma mau kusebut kita tahu. Eksperimen kita. Kenapa yang dibaca ya, Pak ya? Nah, jadi dia lagi galau nih, we. Karena dia tuh lagi marah sama ceweknya katanya, tapi ya dia pusing karena memang ini tipikal ceweknya toy. Apa sih namanya?
0: Apa?
1: Mau memang yang kalau marahan tuh ya bawaannya silent treatment, yes, gitu. Jadi kayak dia tuh mau gimana gitu, mau sukses.
0: Kalau kamu selalu mengeluh.
1: Betul.
0: Bagaimana mau sukses kalau
1: sebenarnya memang harus tahu dia kok pahami bagaimana kalau menghadapi cewek yang silent treatment gitu loh. Menurutku tuh kayak ya udah diamkan dulu 1-2 hari, maksudnya jangan didiamkan yang oke, lost contact, no, tapi

0: gitu. Oh, that's mine ya berarti, yes, ya. Oke.
1: Okay, gitu.
0: Iya.
1: Kita kayaknya bahas
0: itu. Iya, perlu oversharing, okay, gitu. Dan

0: Kota Makassar. Betul. Dan juga di aplikasi keren kita RRI Digital.
1: Kalau gitu Fauzan Pak,
0: belum sembarang.
1: Kalau gitu Fauzan akan tungguin cerita kalian.
0: Yes.
1: Sampai ini juga. Jadi jangan kemana.

0: FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Cukup. Kita bacakan dulu lagi sebelum kita ini, karena kita ini teman produser sudah mendekati, kenapa itu tadi suara kok mendekati jam selesai siaran. Jadi yes, makanya kita bacakan dulu lah ya. Ini kita ada baca dari teman Pro 2 juga, namanya
1: Ismail.
0: Ada Ira. Ini katanya Ira sebenarnya bukan gigalo karena apa, tapi karena kayak enggak tahu, tapi tiba-tiba tuh berpikir gitu kayak apa yang sebenarnya aku mau di dalam hidup ini gitu. Kayak lagi Moji berpikir aja
1: itu.
0: Gitu loh. Iya kan.
1: Moji
0: ya.
1: Sukses itu. Iya, belum pernah dapat kenyamanan.
0: Nah, tapi memang kadang tuh kita enggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba langsung kayak berpikir, apa deh yang gue kejar selama ini gitu ya. Jadi kayak kepikiran tiba-tiba aja mungkin.
1: Tapi Arika pernah berpikiran begitu, Kak?
0: Kau?
1: Iya, kayak karena kan dulu kan cita-citaku itu betul-betul dariku SMP kelas 3. Mm-mm. SMP kelas 3 sampai SMA. Mm-mm. Gara-gara
0: COVID?
1: Bukan, gara-gara idola kapannya dibilang itu Vincent Desta.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau kembali ke throwback lagi, kayak Moka memang jadi penyiar.
0: Oh.
1: Ya kan? Dulunya. Jadi kayak ada mah di titik ini kayak apa lagi nih? Karena bingung sendiri. Maksudku bersyukur kan, alhamdulillah karena jadi penyiar, tapi ya kayak itu kan yang cita-citaku yang waktu SMP Moka SMA. Pokoknya prosesku tuh memang Moka jadi orang jadi penyiar lah, intinya begitu.
0: Mau jadi penyiar.
1: Mau jadi penyiar. Tapi mungkin ya alhamdulillah syukurnya cepat dapat.
0: Jadi bingung. Sekarang bingung lagi, iya, apalagi nih yang mau dikejar.
1: Makanya sekarang yang dikejar itu adalah
0: skripsi.
1: Bukan,
0: apa?
1: Sarjana.
0: Oh, sarjana. Iya, betul. Kalau iya kan? Mau sarjana, apanya harus selesai?
1: Skripsinya.
0: Iya, itu dia.
1: Sumon.
0: Gitu, teman produk. Jadi, kalau memang sekarang lagi ada di masa, lagi mempertanyakan diri sendiri, kayaknya itu wajar-wajar aja ya.
1: Betul-betul, apalagi mungkin di live after breakup.
0: Tiba-tiba after breakup.
1: Atau mungkin ini di sikap
0: quarter life crisis
1: yang di umur-umur 25 ke atas kali ya, mungkin
0: iya, betul,
1: terasa
0: betul.
1: Siang karena kayak apa yang muka kejar di apa yang muka karena takut, banyak orang yang takut melangkah.
0: Betul. Kalau enggak melangkah berarti diam di tempat dong.
1: Iya.
0: Jadi enggak bisa jalan dong.
1: Iya, makanya
0: gimana dong?

0: kalau kayak seperti itu jadinya tidak bergerak-bergerak.
1: Gitu. Jadi memang intinya tuh harus terus mencari kira-kira apalagi yang bisa digali dari diri kita sendiri gitu loh teman Pro 2. Yes.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita udah harus pamit. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah nemenin kita siaran hari ini.
0: Yes, thank you so much yang udah dengerin Fozo dari jam 4 tadi. Yes, itu dia.
1: Terima kasih semuanya. Pokoknya all the best for us.
0: Betul.
1: Yes, dan selamat menikmati liburnya. Besok kayaknya udah masuk tapi mungkin masih ada yang
0: kayaknya ada libur, ada yang
1: tetap masih kerja. Oh iya, benar-benar. Apalagi yang masih cuti gitu ya. Selamat berlibur ya.
0: Yes.
1: Kalau okay. Kita lagi pamit.
0: Fozo pamit. Lagu yang terakhir Last Night dari Treasure, yes, baby.
1: And I hope we have a last night tonight. Beautiful last night. Beautiful last night. Beautiful last night. Beautiful last night.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk tersebut. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya, sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ayahnya lalu bertanya kepada putrinya, "Kamu termasuk yang mana, nak? Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana cara kamu menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, ataukah kamu adalah biji kopi?" Sahabat, dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kamu? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

episodenya lama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara salam kami untuk hari ini, Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Dan esok pagi saran kami kembali hadir per frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dan Mesa terjam 5 Wita. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Produa dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Produa RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Jumat 29 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan, atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara.
3: Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cepat hubungi pemadam.
1: Tolong, itu rumah. Rumah, tolong api, Pak.
2: Hey.
1: Tolong, tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak. Bapak dengar nggak sih?
3: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong, Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52. Segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
4: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok gak penting sih?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa Sepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat berkah hari ini ada Naura nemenin kamu mengawali aktivitas pagi ini. 29 Mei 2026, hari kejepit nasional sih ya. Tapi mudah-mudahan pada dapat jatah work from home WFH. Dan pastinya yang gak dapat jatah WFH yang tetap masuk di hari kejepit nasional ini ya, gak apa-apa. Ditemenin sama playlist lagu Produa Makassar bareng sama Naura nanti sampai jam 10 pagi kita seru-seruan bareng. Nanti kita bakal update info lalu lintas buat kamu. Info perakhiran cuaca gak pernah ketinggalan juga. Dan jangan sampai kamu ketinggalan lagi di lagu pilihan kamu. Nanti kita bakal kasih tahu playlist lagu yang masuk di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Dan by the way, kamu wajib banget download dulu aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja dan kapan aja. Follow sosial media kita juga supaya kamu bisa ikutan di setiap segmen Produa Makassar dan dapat juga info-info terupdate dari Produa Makassar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dispada, selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Naura. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan of course masih di suasana Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Di hari ini mungkin udah pada bingung ya, kira-kira olahan daging kurbannya mau dibikin apa lagi nih enaknya. Udah dibikin kondro, sate, bakso juga. Terus apa lagi ya, banyak banget sebenarnya hidangan-hidangan yang berbahan dasar daging. Apalagi kalau masakan di Sulawesi Selatan, termasuk juga di Makassar. Di NTK ada nasu cembe, itu gak boleh absen. Terus juga ada apa lagi ya, banyak. Tapi hati-hati teman Pro 2, karena justru kalau kebanyakan mengonsumsi daging kurban, jangan sampai kolesterol naik lagi. Leher jadi tegang, ya kan? Nah, kali ini aku pengen kasih tips buat teman Pro 2 gimana caranya mengonsumsi daging kurban atau olahan daging agar tidak mudah enak dan juga kembung. Karena kalau kebanyakan daging ini kan kalau daging merah itu bikin kita gampang begah ya, gampang kenyang gitu. Tapi kalau masalah rasa ini memang paling the best juga. Apalagi kalau di bagian-bagian tertentu yang menjadi part favorit itu pasti mau berapa banyak juga hantam aja gitu. Nah, tapi tetap harus dalam batas sewajarnya teman Pro 2. Nah, supaya mengurangi rasa kembung atau juga enek, bahkan mungkin tegang di leher itu, gimana caranya supaya bisa agak dikurangin atau terhindar dari hal tersebut, yaitu yang paling penting adalah sebaiknya teman Pro 2 jangan langsung makan daging dalam porsi yang besar. Karena sebenarnya kalau kita lihat hidangan daging favorit di meja makan itu udah tersedia, pasti kita cenderung pasti kalap, mau ambil semuanya. Nasinya ya satu sendok aja, yang penting dagingnya yang paling banyak. Apalagi kalau dagingnya sudah melimpah, kayak kebagian sih semua ini orang, biar berapa banyak ku ambil, aman-aman saja. Nah, sebaiknya teman Pro 2 kamu ambil secukupnya saja, karena kalau dimakan secara berlebihan dalam satu waktu, tentunya perut kamu bisa terasa penuh begah, bahkan memicu rasa enek setelah dimakan. Bukannya jadi ketagihan, malah trauma ngelihat yang namanya daging. Dan selain itu juga teman Pro 2, kalau kamu terlalu banyak makan daging, apalagi kalau dagingnya diolah dengan santan yang kental, terus punya minyak yang berlebih, atau mungkin bagian berlemak yang sulit dicerna tubuh, ini justru semakin bikin perut kamu jadi tambah terasa kurang enak. Dan supaya pencernaan tidak bekerja terlalu berat, sebaiknya konsumsi daging dalam porsi secukupnya, sambil juga mengunyah makanan secara perlahan sampai halus. Jadi cara sederhana ini bisa membantu proses pencernaan menjadi lebih ringan, sehingga rasa begah, enak, dan juga kembung setelah makan itu bisa diminimalkan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, dia.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro2 bareng sama Naura di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kayaknya sayang banget kalau di hari raya kurban ini kita tidak mengikuti euforia konsumsi dagingnya ya. Aneka olahan daging ini udah jadi tradisi juga untuk kita cobain masing-masing, beda rumah beda olahan daging lagi gitu. Jadi ini salah satu hal yang perlu dirayakan juga dan dijaga juga tradisinya gitu. Misalnya adakah coto, adakah kondro, adakah sate gitu. Jadi siapapun yang mau bakso ke rumah si A, yang mau soto atau coto ke rumah si B. Jadi itu adalah euforia merayakan hari raya Idul Adha yang memang identik dengan olahan daging. Dan bahkan hati-hati juga, karena jangan sampai karena keasikan mengonsumsi daging yang berlebih akhirnya kolesterol naik. Terus bukan hanya itu nih, kolesterol kan biasanya kayak malamnya pi baru datang atau beberapa jam kemudian baru terasa agak-agak lainnya. Tapi kadang kalau kita udah selesai makan beberapa porsi daging itu perut rasanya kayak begah gitu. Padahal masih ada beberapa rumah lagi nih mau disiarai. Jadi hati-hati buat teman Pro2, kita kasih tips gimana caranya mengonsumsi olahan daging untuk menghindari atau mencegah perut begah atau bahkan rasa enak. Nah, yang paling penting juga adalah memperhatikan cara mengolah dagingnya, karena sebenarnya tidak sedikit orang itu merasa enak setelah makan daging yang terlalu berminyak, bersantan, atau dimasak dengan bumbu yang ternyata terlalu pekat. Jadi olahan seperti mungkin daging goreng, gulai, atau rendang dengan kadar lemak tinggi ini bisa cenderung membuat makanan terasa lebih berat saat masuk ke sistem pencernaan. Jadi akibatnya ini lambung bisa membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mencerna makanan, sehingga perut terasa penuh, begah, dan juga kurang nyaman setelah makan. Dan pastinya kondisi ini sering memicu rasa penuh, mual ringan, hingga perut terasa tidak nyaman setelah makan. Nah, sebagai alternatifnya kamu bisa pilih olahan daging yang direbus, dipanggang, atau ditumis dengan minyak secukupnya. Selain lebih ringan untuk pencernaan, rasa asli daging juga tetap bisa dinikmati tanpa berlebihan. Karena memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri juga Indonesia itu ciri khas makanannya itu kayak akan rempah-rempah, bumbu-bumbuan. Tapi mungkin teman Pro2 yang ngerasa perutnya ini sensitif, cepat kenyang, nah sebaiknya hindari olahan daging yang terlalu mengandung banyak minyak, santan, atau olahan bumbu lainnya. Nah, selain itu juga kamu bisa menambahkan jahe dan juga rempah saat memasak daging. Karena memang banyak masakan tradisional Indonesia yang menggunakan jahe saat mengolah daging, terutama untuk kambing dan juga sapi. Karena aromanya ini bisa membantu mengurangi bau amis pada daging. Dan rempah ini juga bukan hanya sekedar berfungsi sebagai penambah cita rasa dan sensasi hangat pada masakan, tapi jahe ternyata juga dipercaya dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman setelah mengonsumsi makanan berlemak atau berat. Jadi rasa enak dan juga begah setelah makan daging itu bisa berkurang. Dan bukan cuma itu teman Pro2, ternyata aroma jahe ini juga bisa membantu mengurangi rasa enak yang sering muncul setelah makan daging terlalu banyak. Jadi kamu bisa menambahkan jahe pada kuah atau juga pada marinasi daging, atau mungkin minuman hangat setelah makan. Jadi cara sederhana ini tergantung umum dan gampang banget sebenarnya didapat bahannya, cuma air hangat tambah jahe itu juga bisa. Tapi ternyata cara ini bisa cukup membantu untuk membuat perut terasa lebih lega dan juga hangat ketika mengonsumsi daging.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 as always gak pernah ketinggalan lagu pilihan kamu yang udah siap untuk kita spill. 4 lagu yang udah kita siapin di playlist lagu pilihan kamu, 2 Indonesia, 2 juga dari mancanegara yang bisa kamu voting. Nanti Nora bakal spill gimana rulesnya buat kamu yang baru bergabung di lagu pilihan kamu. Tapi kita spill dulu lagu-lagu apa aja yang masuk di playlist kita. Di lagu pertama kita punya lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: langkah.
1: Yes, itu dia 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu hari ini yang bisa kamu voting. Caranya gimana? Gampang. Langsung aja kamu pilih salah satu dari 4 lagu itu, terus kamu kasih tahu kita penyanyi dan juga judul lagunya di WhatsApp 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pradua_makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, tetap bisa ikutan gabung kok lewat aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Still with me Naura. Pastinya pada hari ini bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu. Karena saat ini kita bakal update dulu info perakiran cuaca buat kamu yang pengen beraktivitas pagi ini. Kira-kira cuacanya gimana ya? Apakah aman-aman aja? Atau harus waspada sejak dini gitu. Kita langsung aja ya ke bmkg.go.id. Ini untuk khusus di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar diperkirakan hari ini berawan. Sementara itu Bulukumba hari ini diperkirakan hujan ringan teman Pro 2. Dan ada Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa.

Sinjai dan juga Bone yang diperkirakan hari ini berawan. Sementara itu buat kamu yang ada di Maros dan Pangkep atau Pangkajene dan juga Kepulauan itu diperkirakan hari ini cerah dengan suhu sekitar 23-32 derajat Celcius. Next kita pindah ke Baru. Baru hari ini diperkirakan berawan, terus Sopeng diperkirakan hujan ringan, Wajo, Sidrap, Pinrang itu diperkirakan hari ini berawan. Sementara itu buat kamu yang ada di Nrekang, Luwu dan juga Tanah Toraja, hari ini diperkirakan hujan ringan teman Pro 2. Dan Kota Makassar, congratulations, hari ini diperkirakan cerah, suhunya sekitar 25-34 derajat Celcius. Agak lumayan panas teman Pro 2, jangan lupa yang beraktivitas di luar ruangan sunscreennya 2 jam dipake gitu, kalau kata rekomendasi dari dokter kulit ya, per 2 jam di reapply lagi. Itu dia teman Pro 2 untuk perakiran cuaca hari ini, dan pastinya nanti kita bakal balik lagi dengan puterin lagu-lagu yang udah kamu voting di lagu pilihan kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 10